an tarach hir le Martino Diran agus Keol coma ag a Johnny Ogo Conilla.

Ik fer a foltrod gudi tronen a derdin en sar ATT le rau o valuchan ur Eskimo Cosmic Balearic Beats volume chi kulturi exula shin rau o U-Man Birdcage and Tiddler a vascon le rigo polar kurtus le shinguar a nocht Se pemín an sagadín amánaithe an sa ar ortaí radio na gaeltacht de idíru ar cheol úr electronachó himpel na crinne. Chun in is ón album Pankratov Step seo Gorizont Sobitoia ón rúis is dóra le Catania.